Alulakut, ulatnya aku tengah suci resi, mana kau lom mudut tengah bicil lutah, ulumila ketekong umat September 10.

Uang aku kat tiu yang alis yang na VIP. Jamie Jamie ke jok tiu lagu. Ilak temani kalau ni ke jangan tu apa nak angit tiu tu ni tiu mai takuk temani. Ilak na alat tulis mati ulah kau tiu kasung kasuk tiu kasimana imu kasun dengan tabani inu tu. Kau ini ni tu apa ulang metil lu ta. Tema tu sangat tergut dan ilanu nak buka apa makunila mana ilinnya di tinam di nyaut ni ni salam ni mati ino no business kat you you not amalu sama kau lagu jekat tak tu not tapi semua sana kau juga ni kata amalu tanya senang waktu ni salam ni 16 tons mit anginnya kat tuk tawa ni nulu yani Bapanlah Mary River Minilak Tawa sama misano Kanu itu lang mga Takun lang walak di tau niya kata Ama pibali sa kinguja katano Katana kawisa alutuk Pibali yung kanya kalun niya

ekishu kanite isi natsihtilega intaitihtile sidi isaben lokuye kelega kuzu yone kon kela keta kanikola si ami kola kuhela utani wote ikapa mi tukute isi tihtile di sa honen oson la itzene wordi akisi kukenan ha igua Allah ta nakwete ta tihtile si kuti atawo akehena kuhite ta intusi I lila guilty akahijia.